sette domena din. Kevin Harris och Clementine Douglas, dika blessings för Eidari Sönberg. Och till sist och kål, li Apple i där li den är kärsare kunna din jorjo. Prodotti gjorda och kål, jag inte Apple för en surely tough, bero en rumor i där li att det dörr vad var det 13th of October, för jag fjäsare kunna ta bro. iPad gjorda för slå här in en minut jag inte sörjo jorjo Apple TV. Gjidit och kål para device, insomma, kollo sig din jajdo. Li aktar ser ha bro ashar prodotti gjorda. Iġri jek inti forsi għadek qed tħoss li ma nfaqx biżejjed jekk xrajt l-iPhones il-ġodda, mela allura dan huwa ċans tiegħek li segwi dak l-event u tkun taf eżatt ser ħabbru għalkemm huma qalu wkoll in ġenerali li fix-xhur li ġejjin ser ikomplu jħorġu iktar prodotti ġodda u ser ikun hemm inqas gap bejn prodott u ieħor. Ajma ħejja, viva l-bus!